0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahan, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana bersama Bila di sesi kedua ini dari jam 7 sampai jam 8 nanti.

Su itu mencerminkan orang yang mudah akrab gitu, yang ceria gitu. Ada lagi sobat Bana, katanya kalau kita lagi jogging itu biasanya tipe orang yang target hidupnya jelas gitu. Karena jelas-jelas ada tujuannya, targetnya berapa kilo. Tapi ada juga loh sobat Bana yang jogging tapi nggak tahu targetnya itu berapa kilo gitu. Jadi ya kalau capek ya udah gitu. Jadi ya jogging aja, nanti tinggal nunggu capeknya. Kalau capek ya udah, kalau enggak ya lanjut gitu.

Gitu ya Sobat Bahana, karena kita nggak tahu ya Sobat Bahana titik lelah hidup tenaga kita gitu. Walaupun kita sudah menjalani hari-hari bersama badan ini, tapi adalah titik badan ini itu lelah gitu Sobat Bahana. Dan pastinya di weekend ini Sobat Bahana yang lelah-lelah menjalani hari Senin sampai Jumatnya dengan full time kerjaan, tugas dan lain-lain, bisa beristirahat Bahana semuanya. Apa aja sih tips biar masakannya enak gitu ya Sobat Bahana. Nah, Bila akan kembali lagi setelah ini ya Sobat Bahana. Tetap di sini.

0: power, geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono, orang dua lain yang omah.
5: Sabar toh.

0: Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ngomongin tentang masakan nih tadi. Kebetulan banget ada Sobat Bahana juga yang bercerita nih tentang masakan di pagi hari ini. Yang biasanya nih dari Bunda ini tuh masak nasi goreng biasa gitu di pagi hari. Nah hari ini tuh spesial banget masaknya nasi goreng seafood gitu. Karena di pagi hari Kak, mumpung orang rumah itu ada di rumah semuanya gitu, kapan lagi menikmati masakan bundanya ini dengan sampai habis gitu, sampai di rumah bareng-bareng menikmati nasi goreng seafood di pagi hari ini. Wah enak banget tuh Bun, boleh di-spill nanti resepnya gitu bila mau bikin juga. Nah Sobat Bahana juga mungkin yang biasanya itu bikin pagi-pagi bikin apa sih, nasi goreng gitu, nasi pecel atau gimana, nanti pagi hari ini bisa divariasi gitu khusus keluarga dengan keluarga yang hari ini ada di rumah semua gitu, biar makin nyaman gitu keluarganya waktu di rumah gitu ya Sobat Bahana. Atau mungkin pagi ini buat kakak-kakak nih yang hobi masak, Pak, di weekend ini bikin, mau bikin kue atau jajan-jajanan gitu. Biasanya yang hobi masak tuh kalau yang asal ada bahannya ya Sobat Bahana, tapi kadang itu bila itu juga ngalami Sobat Bahana. Kita pengen masak tapi bahannya belum ada. Nah yang paling males itu beli bahannya, bukan masaknya gitu. Jadi beli bahan keluar itu titik males banget Sobat Bahana. Kenapa sih? Karena kayak kita tuh pengennya masak, kita gak pengen beli bahan ya, gak pengen bersosialisasi dengan menjual dan lain-lain gitu. Kadang tuh gitu Sobat Bahana, apakah ada yang seperti itu juga Sobat Bahana? Tim suka masak tapi gak suka beli barangnya, beli bahannya gitu. Jadi kalau lihat barang di rumah atau bahan masakan di rumah udah habis, wah niat masaknya itu udah turun drastis, gak jadi deh, gak jadi masak gitu. Kalau Sobat Bahana sendiri gimana? Apakah tetap semangat beli barang bahan-bahan itu? Karena dari beli itu kita bisa tahu atau mau masak apa lagi ya, kita beli lagi buat stok nanti minggu depan gitu. Tapi kalau bilang gak mau deh, nitip aja gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, boleh sekali di spill pagi hari ini tuh masak apa, sarapan apa, atau ngopi apa nih. Ada yang top kopi pahit gitu, kopi manis, kopi susu, atau kopi tubruk, atau kopi apa, boleh banget, atau olahraga apa gitu. Tadi udah ada Sobat Bahana yang spill jogging, yang gowes di pagi hari gitu. Kalau gowes itu maknanya apa? Tadi kalau jogging itu katanya hidup ini punya tujuan yang pasti gitu. Kalau gowes itu berarti olahraga sambil healing ya Sobat Bahana. Karena jogging kan ya kita lari, kita juga lihat pemandangan. Tapi kalau gowes itu pemandangannya lebih luas, lebih syahdu, lebih enak gitu lah Sobat Bahana. Capeknya juga gak seberapa gitu. Mungkin Sobat Bahana tim gowes atau tim jogging, padahal itu juga sama aja olahraga, tapi mungkin vibes-nya berbeda dan kesenangan dan hobinya juga berbeda gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget di spill di 0856345454545 gitu, atau media sosial Bahana di Bahana FM Ngawi dan di website Bahana di www.bahanafmngawi.com atau di Express Radio. Jangan lupa nonton Bila, jangan lupa dengerin Bila di Express Radio ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana juga yang mau dengerin atau ngobrol sama

0: bila secara langsung boleh banget langsung calling-calling di 085-634-5445 gitu. Nanti kita spill-spill lagi ya Sobat Bahana untuk masakan atau olahraga atau aktivitas di pagi hari ini. Apakah yang nanti akan mengobrol dengan Bira, apakah bunda-bunda atau besti-besti atau bapak-bapak gitu. Nanti Bira spill lagi pastinya dengan cerita yang menarik gitu Sobat Bahana. Jangan lupa setia di sini karena Bira juga setia nungguin Sobat Bahana untuk bercerita gitu.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Baru, Soklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana semuanya, gimana? Apakah sudah ada beberapa menu yang dimasak di pagi hari ini gitu untuk menemani Sobat Bahana ngopi di pagi hari ini, atau berkumpul dengan keluarga sambil dengerin Bila di pagi hari ini gitu? Boleh banget di spill ya Sobat Bahana. Nah, tadi Sobat Bahana juga ada yang bilang kalau pagi ini gak ngopi, kak, ngopinya nanti malam. Oh iya, nanti malam minggu ya Sobat Bahana. Pastinya Sobat Bahana banyak banget yang malming gitu. Apalagi nih di alun-alun Ngawi gitu ada pasar malam ini nanti malam. Jadi mungkin Sobat Bahana yang mau malam minggu boleh banget ke sana, atau Sobat Bahana kalau pagi ini gak ngopi, ngopinya nanti malam gitu. Berarti menjaga kesehatan badan dan kesehatan dompet gak sih? Pagi ini tuh gak mengeluarkan uang buat ngopi, jadi keluarkan uang buat ngopinya nanti malam gitu. Itu biasanya para anak muda ya Sobat Bahana. Ada juga yang pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Wah, ini sedikit berbahaya, tapi memang kebutuhan badan mungkin ya, kebiasaan seperti itu gitu. Dan nanti malam boleh banget di spill mau ngopi kemana Sobat Bahana, atau sama siapa gitu. Sama bestie-bestie, sama

pasangannya atau sama keluarganya gitu. Jadi pagi-pagi sudah family time. Sarapan bareng gitu, kumpul-kumpul, bersih-bersih rumah bareng gitu, nanti malam ngopi bareng gitu sama sekeluarga. Wah itu jadi satu hari family time banget. Yang itu kalau dibiasakan Sobat Bahana, kalau setiap hari Sabtu Minggu kumpul sama keluarga, meluangkan waktu lah sama keluarga, itu bisa jadi kebiasaan baik buat anak kita juga. Jadi itu juga bisa menjadi parenting buat anak-anak jika nanti itu sudah dewasa, bisa menyempatkan waktu juga buat keluarganya. Juga bisa menjadi ruang terbuka untuk anak-anak sharing-sharing atau cerita-cerita sama orang tuanya yang sehari Senin sampai Jumat itu nggak sempat cerita apa-apa karena memang sama-sama sibuknya gitu. Jadi di hari Sabtu Minggu bisa kumpul dan bercerita-cerita gitu Sobat Bahana. Karena terbuka sama keluarga itu perlu banget apalagi buat anak-anak gitu. Buat anak-anak yang masih kecil gitu dibiasakan sama orang tuanya bercerita gitu, terbuka dari kecil akan terbiasa sampai nanti saat dewasa gitu, sangat-sangat berpengaruh ya Sobat Bahana, karena termasuk pengaruh untuk kesehatan mental, kesehatan emosional juga nanti saat bersama keluarganya gitu atau pasangannya dan teman-temannya gitu Sobat Bahana. Karena berteman dengan orang yang mungkin gak terlalu terbuka itu juga gak enak ya Sobat Bahana, kita mau cerita ini itu ternyata orangnya itu sedikit tertutup sama kita gitu, nanti kalau ada masalah malah diam aja gitu Sobat Bahana. Nah itu sangat-sangat gak enak ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, semoga yang family time sama keluarganya lancar dan mungkin ternikmati gitu suasana vibes di Sabtu pagi ini, libur hari ini gitu. Vibesnya enak sekali, bikin energi sosialnya naik gitu, battery healthnya naik, semangatnya tergugah gitu. Jadi family time itu gak harus olahraga bareng keluarga Sobat Bahana, bisa juga sarapan bersama, bisa juga main bersama, healing bersama, jalan-jalan bersama gitu. Atau mungkin kalau mau main game bersama gitu juga termasuk family time, yang penting sama keluarga gitu ya Sobat Bahana. Nah semoga Sobat Bahana menikmati di hari Senin, Sabtu pagi ini gitu. Aduh bila terbawa hari Senin, apabila cepet-cepet mau hari Senin gitu ya Sobat Bahana, karena libur gak libur bila namanya Sobat Bahana gitu. Jadi gak apa-apa Sobat Bahana, nanti hari Senin juga ketemu Bila lagi, dengerin Bila lagi gitu. Nah buat Sobat Bahana semua yang mau spill aktivitasnya bisa banget di 085-634-5445 atau dengerin langsung Bila di Express Radio, boleh banget gitu. Nanti ada yang mau cerita langsung calling-calling Bila di pagi hari ini, boleh banget gitu. Nanti langsung aja di 085-634-5445 gitu ya Sobat Bahana. Nanti Bila akan kembali lagi, pastinya akan nemenin Sobat Bahana sampai jam 8 nanti. Ini sudah kurang 20 menit gitu ya, Bila setia nungguin Sobat Bahana, cerita Sobat Bahana semuanya gitu. Terima kasih Sobat Bahana, nanti akan kembali lagi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana yang udah menghubungi Bila gitu. Sobat Bahana nih, Bila sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum kak.
1: Halo.
0: Nah, dari kakak di mana dan siapa nih?
1: Iya, ini Dwi dari Ngawi.
0: Oh, Dwi dari Ngawi. Wah, Dwi dengerin Radio Bahana FM ya di pagi hari ini?
1: Iya.
0: Iya, gimana nih kak aktivitas di pagi hari ini nih? Boleh nih di-spill buat

0: Sobat Bahana semuanya.
1: Aktivitas pagi ini ya?
0: Iya, boleh banget Kak, di spill nih.
1: Ya, masih nunggu kerja juga, masih santai-santai dulu, nunggu kerja.
0: Oh gitu, jadi Sabtu hari ini, pagi ini tuh di rumah ya Kak Dwi?
1: Iya betul. Oh,
0: betul, mungkin hari ini mau ngapain Kak, atau nanti malam mau malmingan nih Kak Dwi, tim yang ngopi pagi atau ngopi malam nih, boleh banget nih di spill.
1: Ya jelas ngopi pagi dong.
0: Ngopi pagi gitu. Jadi nanti malam apakah masih ngopi?
1: Kayaknya enggak ya. Kalau ngopi
0: gitu. Jadi enggak mau mingan nih Kak?
1: Enggak dong.
0: Gitu. Jadi tadi ada Sobat Bahana yang bertanya nih Kak, dari Sobat Bahana yang lain itu, kalau pagi-pagi tim yang berolahraganya itu sepedahan atau jogging, kalau Kak Dwi sendiri itu tim yang mana nih kalau boleh tahu?
1: Wah, untuk saat ini sih lebih ke sepedahan ya.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: That's simple.
0: That's simple, oke. Terus katanya juga Kak, kalau sepedaan itu olahraga rasa healing, apakah benar nih Kak Dwi?
1: Benar banget sih.
0: Benar banget.
1: Setuju aku.
0: Nah Kak Dwi sendiri tuh biasanya sepedaan berapa kilo kalau boleh tahu, kalau suka bersepeda gitu? Apakah ada 10 kilo nih Kak?
1: Untuk sepedaan saya nggak target kiloannya, tapi lebih satu ngawi itu bisa dikelilingin aja gitu.
0: Oh gitu, jadi yang penting punya semangat gitu ya Kak, nggak males-malesan, jadi nggak ditarget gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah tadi juga dibahas Sobat Bahana, hidup itu perlu target atau yang penting semangat gitu. Kalau Kak Dwi berarti tim yang penting semangat, sama banget kayak Bila di pagi hari ini. Apakah udah sarapan Kak Dwi? Kok sepertinya masih lemes sekali nih?
1: Belum dong.
0: Oh belum, ini jam berapa? Oh jam 8 kurang, belum sarapan Sobat Bahana. Nah semoga Kak Dwi nanti dapat sarapan yang cukup memuaskan gitu ya Kak di pagi hari ini. Apalagi ini hari libur, biasanya itu dimasakin ibunya gitu Kak?
1: Ya karena masak sendiri juga.
0: Oh masak sendiri, wah Sobat Bahana Kak Dwi ini masak sendiri. Nah bisa disempetin nih Kak Dwi di hari libur ini, nanti masak menu yang mungkin beda dari

0: Sobat Bahana. Jadi di weekend ini, di Sabtu pagi ini, Kak Dwi itu di rumah, tapi nanti kerjanya malam gitu ya, gak libur ternyata Sobat Bahana. Wah ini pagi-pagi, pagi ini, tadi pagi juga kerja malam berarti Kak?
1: Pagi ini?
0: Tadi malam juga kerja malam berarti?
1: Oh iya.
0: Oh ya, gitu. Oh udah menyempatkan pagi ini bangun gitu Kak. Biasanya memang bangun jam segini atau siang nih, kok pagi ini udah bangun padahal tadi pagi itu tadi malam itu kerja malam, shift malam gitu.
1: Wah, ya saya sempetin dong buat sama Bahana FM ini.
0: Oh gitu, terima kasih Kak Dwi. Mungkin bisa dilanjut Kak ngopi paginya atau mau buat sarapan gitu, melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih udah menyempatkan paginya nemenin Bila dan Sobat Bahana semuanya gitu ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu dia Sobat Bahana, ada cerita dari Kak Dwi Sobat Bahana. Terima kasih banyak ya Kak Dwi. Semoga Kak Dwi dilancarkan segala aktivitasnya dan kerjaannya nanti malam juga dilancarkan gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semua yang mau calling-calling atau cerita juga masih bisa Bila nanti sampai jam 8. Ini masih jam 8 kurang gitu ya Sobat Bahana. Nah Bila tungguin Sobat Bahana semuanya, tapi setelah yang satu ini nanti Bila kembali lagi.
2: Tidak terkunci jemaah.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tak terasa ya Sobat Bahana, berakhir sudah sesi kedua dan sesi pertama pada pagi hari ini gitu. Dan pastinya bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 8 ini gitu Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitas yang family time. Semoga vibes-nya itu dapet gitu, dilancarkan semuanya bersama keluarganya. Yang sama keluarga atau bestie-bestinya juga semoga sehat selalu dan tetap bersemangat gitu Sobat Bahana. Bila pamit dulu, besok nemuin Sobat Bahana lagi pastinya di jam 6 sampai jam 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Have a nice weekend ya. Di hari ini Sabtu 9 Mei, senang banget menemani akhir pekannya Lira Bana bisa hadirkan lagi ngopi spesial selama 2 jam seperti biasa ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Nah, pagi hari ini karena lagi suasana weekend, Lira pingin ini aja deh, pingin ngumpulin kira-kira Sobat Bana tuh pilihan tema di akhir pekan tuh ngapain gitu ya. Healing murah meriah atau healing mewah. Nah, ini mana yang penting buat dilakukan di akhir pekan, apalagi ini juga masih tanggal muda gitu. Boleh dong kasih ceritanya di sini ya. Kita tunggu Sobat Bana di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi nih apapun yang terjadi sekitarnya.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan tentang hantavirus gitu, yang dikhawatirkan ini bakal menjadi pandemi seperti COVID-19 gitu ya. Nah, gimana nih fakta-fakta hantavirus yang ada di Indonesia? Terus berapa sekarang jumlah kasusnya dan wilayah mana saja nih yang menjadi sebarannya, Sobat Bana? Indonesia memang tidak bebas dari hantaman ini ya, infeksi hantavirus gitu. Kelompok virus dari genus Orthoantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus gitu. Nah, belakangan hantavirus memang Sobat Bana lagi rame dibicarakan karena menginfeksi beberapa penumpang yang ada di kapal pesiar mewah MV Hondius gitu. Bahkan 3 nyawa melayang ya karena terkena infeksi dari hantavirus jenis Andes virus gitu. Dan sampai 7 Mei 2025 Sobat Bana, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Ini pasangan suami istri asal Belanda dan juga seorang lagi ini asal merupakan warga Jerman gitu. Dan WHO sendiri menyebutkan ya, 5 dari 8 suspek hantavirus yang terkait dengan kapal itu kini memang sudah terkonfirmasi

0: CITIP gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebuat banyak, Kemenkes ini sudah menyebutkan ada 23 kasus hantavirus yang ditemukan ya. Ini sedikitnya gitu, ada 23 kasus dan sudah ada 3 kematian. Ini ada di 9 provinsi sebuat banyak dalam periode 3 tahun terakhir. Sebuat banyak angka kematian ini tercatat mencapai 13% gitu, dan seluruh kasus hantavirus ini terkonfirmasi ke jenis serovirus ya, bukan Andes virus yang terjadi di kapal pesiar mewah Hondius beberapa waktu lalu gitu. Dan ini yang paling banyak teridentifikasi tuh di tahun kemarin sebuat banyak, tahun 2024 ya, ada 2025 17 kasus, kemudian di 2024 ini hanya dilaporkan 1 kasus, dan sejauh ini sampai bulan Mei 2026 ini tercatat ada penambah 5 kasus yang terjadi di Indonesia. Kalau untuk penyebarannya sendiri sebuat banyak, di Sumatera Barat ini 1 kasus, kemudian Banten 1 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 5, Jawa Timur 1, Daerah Istimewa Yogyakarta 6, kemudian NTT 1 kasus, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara ini masing-masing juga 1 kasus gitu. 23 positif, yang 20 berhasil sembuh dan 3 orang ini meninggal dunia ya. Ini kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sampai 7 Mei 2026 gitu. Baik Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu yang pasti di Ngopi Spesial pagi hari ini, dan kita ngobrolnya ringan-ringan aja nih Sobat Bana. Hari ini mau healing mewah atau mau healing murah meriah aja Sobat Bana? Kita tunggu di sini ceritanya, bisa dibagi ya di 0856345445. Boleh juga lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini bisa dinikmati melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Pokoknya sambil menikmati akhir pekan barengan keluarga, barengan orang-orang tercinta, barengan sahabat, atau mungkin harus alone aja, sendirian aja di rumah, gak perlu khawatir, karena Lila punya banyak waktu nih buat menemani kamu. Nikmati aja Ngopi Spesialnya pagi hari ini Sobat Bana, sampai di jam 10 pagi ya. Ya, Lila juga mau nungguin informasi-informasi dari Sobat Bana, bisa dibagi juga di sini. Bisa tentang situasi lalu lintas gitu ya, kondisi jalan atau mungkin kondisi cuaca pagi hari ini, ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, boleh banget kasih informasinya. Kita tunggu di 08563 454545.
1: Sampean wis tau ana ning uripku. Teko aku poro sing selalu sayang sampean.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana, dong?

0: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
0: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
3: Seratus sebat koma di BFM Banyar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tanggal 9 mungkin masih bisa dibilang tanggal muda sih bagi sebagian orang yang gajinya tanggal 1 gitu ya. Tapi kalau gajinya masih tanggal 15 berarti ini lagi tua-tuanya. Lagi tanggal tua-tuanya gitu. Tapi gak apa-apa deh, yang namanya healing kalau memang udah ada dana boleh banget kok dilakukan. Nah kali ini mau tahu nih ceritanya Sobat Bana, mau healing yang murah meriah saja atau ya sesekali healing mewah gitu. Kita tunggu dong di sini, bisa diceritain di 0856345455 gitu ya. Oke, yang barusan datang nih, welcome dulu ya di Ngopi Spesial. Mudah-mudahan sih semua yang lagi gabung di sini gitu, lagi merasakan suasana yang adem ayem gitu ya. Oh, enggak cuma yang gabung aja sih, semua deh lila harapannya. Kalau itu pilih-pilih dong ya. Semua pagi hari ini Sobat Bana adem gitu, santai. Tapi kalaupun harus menghadapi rutinitasnya lagi ya tetap dikerjakan dengan penuh semangat gitu ya. Dan di Ngopi Spesial, ngopi paling asik nih yang bisa dinikmati barengan secangkir kopinya Sobat Bana, boleh banget dong cerita di sini gitu. Weekend udah kita nikmati nih hari ini ya sama besok gitu. Biasanya kalau di akhir pekan nih Sobat Bana ada satu kata yang mungkin langsung muncul di kepala gitu, mau healing gitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau healing versi kamu itu yang kayak gimana sih Sobat Bana? Ada yang bilang ya kalau healing itu kan enggak harus mahal. Ya murah meriah aja, cukup ngopi di pinggir sawah, naik motor, muter-muter kota atau di daerah pedesaan. Terus makan mie ayam favorit mungkin ya, hatinya udah tenang gitu aja gitu. Tapi ada juga yang merasa healing itu harus total gitu. Staycation, mungkin juga bisa nginep di hotel yang nyaman, wisata jauh, di kafe estetik, baru terasa deh refreshingnya gitu. Nah Sobat Bana, weekend kali ini kamu kira-kira mau masuk tim yang mana? Healing murah meriah atau tim healing yang mewah? Boleh kirim ceritanya di sini ya. Kita masih tungguin yang pasti. Mumpung waktunya juga masih banyak banget, silakan bisa di 0856345455, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Express Radio. Oh ya Sobat Bahana, ada Lanina, terus ada juga banyak banget sih namanya cantik-cantik gitu. Nah yang terbaru nih Sobat Bana, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengidentifikasi siklon tropis namanya Algupit ya, yang ada di Samudra Pasifik, dan ini bisa memicu potensi hujan signifikan terjadi di banyak wilayah di Indonesia karena pembentukan awan konvergensi dan juga sirkulasi siklonik gitu. Sobat Bana, ini terdeteksi di timur Filipina ya dengan kecepatan anginnya maksimum 40 knot dan tekanan udara ini 988 hektopascal gitu. Siklon tropis Algupit, nah ini dilaporkan bergerak ke arah barat laut. Nah, meskipun intensitasnya cenderung menurun dalam 48 jam ke depan, tapi sistem ini menginduksi yang namanya low level jet ya di Samudra Pasifik Timur Filipina nih. Kemudian membentuk daerah konvergensi di perairan utara Papua Barat hingga Papua Sobat Bana. Ini mengakibatkan beberapa atau menimbulkan beberapa dampak gitu. Selain dampak siklon ya, juga terbentuk sirkulasi siklonik di laut Natuna, kemudian utara di Sarawak, Selat Kalimantan bagian selatan juga Sobat Bana. Dan sekali lagi adanya siklus Algupit ini, siklon Algupit ini Sobat Bana menyebabkan ini apa namanya terjadinya hujan, potensi hujan yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi buat yang pengin berlibur gitu, nah ini kayaknya update cuaca tuh perlu banget loh ya, bagaimana terutama kondisi ini, kondisi cuaca di daerah daerah melintas atau daerah tujuan ini perlu banget buat diupdate biar persiapannya juga lebih bagus lagi gitu.

Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, fotokopi EKTP melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sobat Bana, Direktur Jenderal Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Teguh Setiabudi tidak memungkiri sejumlah lembaga baik negeri ataupun swasta masih mensyaratkan fotokopi EKTP untuk kelengkapan administrasi. Alasannya karena sistem administrasi Sobat Bana masih manual dan mengandalkan arsip fisik. Sobat Bana, seperti dikutip dari kompas.com hari ini, menurutnya Sobat Bana, di dalam alat EKTP ini padahal tertanam e-chip untuk mengetahui identitas seseorang. Sobat Bana, fotokopi EKTP ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penyimpanan mesin fotokopi berisiko penyalahgunaan data pribadi yang tertera di KTP. Untuk itulah, Kemendagri mengajak agar fotokopi EKTP tak lagi menjadi syarat administrasi dan beralih ke card reader. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. News 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Baik Sobat Bana, kita balik lagi menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Waktunya masih panjang ya, sampai jam 10. Nah Sobat Bana, kalau kamu tuh tim yang mana nih? Kalau di akhir pekan mau healing yang murah meriah aja, atau kalau namanya healing ya harus diniatin dong, pakai biaya gitu ya. Bisa staycation atau liburan gitu. Nah boleh nih kasih ceritanya di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana juga gitu, atau di chatroom di radio visualnya Bahana ya. Ya Sobat Bana, kalau kita ngomongin soal akhir pekan ya, kadang-kadang yang bikin capek itu kan bukan cuma pekerjaan tapi juga pikiran. Makanya butuh rileks ketika akhir pekan seperti ini gitu loh ya. Makanya juga banyak orang yang rela tuh meluangkan waktu dan juga uang demi kabur sebentar dari rutinitasnya gitu. Tapi menariknya ya, definisi healing bagi tiap orang itu kan beda-beda Sobat Bana ya. Ada yang cukup tidur siang tanpa gangguan siapapun gitu, ini udah bahagia banget, udah fresh banget gitu. Ada juga yang harus jalan-jalan ke kota, keluar kota gitu baru bisa merasakan aroma kehidupan lagi. Terus yang biasanya nge-mall gitu ya, untuk bisa kabur sejenak dari rutinitas itu ya mesti nge-mall gitu ya. Meskipun gak beli apa-apa tapi kalau udah muter-muter di mall kayaknya katanya fresh. Nah jadi definisi tiap orang tuh beda gitu. Kalau Sobat Bana sendiri gimana nih? Sobat Bana kalau udah dikasih misalnya ya, ada yang ngasih uang 1 juta aja, mau dong?

itu lebih ke ini ya, ke lebih suasana yang tenang, suasana yang apa namanya, yang nyaman seperti itu ya, kayak Dina tadi gitu. Oke, yang lain kita masih tunggu juga di sini, silakan bisa bagi ceritanya. Kalau kamu tuh healingnya, healing yang murah meriah atau yang healing ini, healing yang harus mewah gitu, harus liburan kemana gitu, sobat Bana, boleh sekali lagi kasih ceritanya di sini, kita tungguin di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bune, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, sobat Banyar, ini ya apa namanya? Menikmati healing memang ada yang ya sekedar murah meriah aja, ada yang harus mewah gitu. Dan salah satu yang mewah banyak dilakukan sekarang ini adalah ini apa sobat Bana, nongkrong di tempat yang mahal, FOMO belanja juga gitu sobat Bana. Ini frugal living yang lagi ngetren juga sih sobat Bana gitu ya. Ini apa namanya, gaya hidup konsumtif seperti nongkrong di tempat-tempat mahal sampai belanja impulsif, sobat Bana, impulsif ya. Ini menjadi jenis pengeluaran yang paling memungkinkan ketika seseorang tuh pingin menjalani gaya hidup hemat atau frugal living gitu. Nah, sobat Bana, kalau menurut antropolog Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, gaya hidup hemat, gaya hidup hemat ya atau frugal living ini jelas gaya hidup yang gagasannya adalah konsumsi barang-barang tersier gitu, pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan tersier ini menjadi salah satu bagian yang paling mudah ditekan sebenarnya dalam pola konsumsi sehari-hari gitu loh. Biasanya kebiasaan nongkrong di mall, membeli kopi premium, sampai makan di tempat mahal sebagai pengeluaran yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Dan gaya hidup hemat ini bukan berarti gak boleh menikmati liburan atau konsumsi tertentu sobat Bana, tapi lebih pada kemampuan untuk mengatur prioritas prioritas pengeluarannya tuh secara rasional gitu loh ya sobat Bana. Jadi kalau sekarang nih kopi gitu ya kisarannya Rp5.000 sobat Bana, sampai ada mencapai 100.000, bahkan di atas 100.000 juga banyak gitu ya. Pilihannya itu aja sih, harus disesuaikan gitu kira-kira apa namanya kuatnya gitu, ini di dana yang berapa gitu. Nah, selain pengeluaran ya, selain pengeluaran gaya hidup sobat Bana, yang juga menjadi sorotan ini biasanya ini impulsif consumption gitu, atau konsumsi impulsif ini didorong oleh apa ya namanya faktor emosional dan juga tren di media sosial gitu loh. Ada diskon buruan, ada flash sale buruan gitu, atau sekedar FOMO.

alias takut ketinggalan tren sobat Bayana, ya udah pasti juga langsung ikut-ikutan gitu ya. Padahal kebiasaan membeli barang karena dorongan tren ataupun status sosial ini seringkali menjadi konsumsi itu nggak esensial gitu. Jadi sobat Bayana, kalau pengen menikmati healing pagi hari ini ya sesuaikan aja dengan budgetnya, jangan FOMO juga gitu. Tapi ya boleh sih, tiap orang kan keinginannya berbeda. Nah pokoknya tergantung sesuai dana aja. Kalau kamu sendiri milih healing yang hemat, murah meriah, atau ya healing yang namanya healing ya harus mewah dong gitu. Boleh nih kasih tanggapan atau komennya ya. Kita masih tunggu di sini sobat Bayana, silakan ya bisa di share di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bayana dan di radio visualnya Bayana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Sekali lagi silakan sobat Bayana, kita tunggu di sini mumpung ngopi spesialnya masih banyak banget waktunya sampai ini sampai di jam 10 pagi ya. Yang sudah masuk dulu aja, terima kasih. Halo selamat pagi. Selamat pagi dari Fahri. Kalau aku healing mewah sekali-kali juga boleh, setahun sekali lah gitu ya. Karena kerja tiap hari, jadi pengen juga dong sesekali itu menikmati, benar-benar bisa menikmati hasil kerja keras gitu. Daripada ditahan-tahan, sumpek, bunek gitu kan katanya pikirannya. Ya sekali boleh healingnya agak mewah. Nggak harus tiap pekan kan, setahun sekali aja udah cukup sih kalau buat saya gitu. Oke, makasih ya Mas Fahri. Setuju juga sih kalau Lila sama pendapatnya Mas Fahri tadi, sesekali memanjakan diri memang butuh banget ya, memang nggak salah, asal ya itu dia catatannya, harus tetap sesuai dengan kemampuan gitu, terutama ya kemampuan finansialnya dong ya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Nah, kalau pingin healing, buat kamu pingin healing yang murah meriah aja atau healing mewah, boleh kasih ceritanya di sini. Kita masih tungguin ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua. Jadi pastikan dong untuk bisa terus barengan Lira di sini di Ngopi Spesial 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, setiap akhir pekan gitu ya, pasti banyak orang yang pingin menikmati suasana rileks gitu, menikmati healing versi masing-masing gitu. Ada yang pingin murah-meriah aja, ada yang pingin healingnya mesti mewah dong gitu. Nah, kamu sendiri kira-kira masuk tim yang mana nih Sobat Bana? Healing murah meriah atau healingnya tuh memang harus mewah? Kita tunggu di sini, bisa di-share lagi di pendapatnya gitu ya, di 0856345445. Ngopi spesialnya masih banyak banget waktunya. Ini tersisa satu sesi lagi, satu jam lagi berarti ya, sampai jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, sekarang ini media sosial itu juga banyak bikin ini nih, apa namanya, bikin standar healing tuh jadi berubah gitu loh ya. Lihat orang liburan ke pantai, pengen ikut. Lihat orang lagi staycation, jadi merasa healing itu mesti mahal gitu. Padahal belum tentu loh seperti itu gitu. Karena healing terbaik itu sebenarnya ya ketika pikiran kita tuh jadi lebih ringan sih setelahnya gitu loh Sobat Bahana. Bisa jadi healing paling nikmat itu justru makan pecel favorit mungkin ya, pagi-pagi gitu sambil ngobrol sama teman lama gitu. Asik banget gitu. Nah sekali lagi kalau kamu sendiri Sobat Bahana, healing tuh harus yang healingnya itu murah meriah atau yang harus mahal gitu. Kita masih tunggu nih ceritanya di sini. Silakan deh bisa di 085634545. Halo, pagi nih. Selamat pagi Farah. Kalau aku healingnya murah aja sih Mbak, tapi yang sering gitu loh ya. Daripada mahal cuman sesekali aja, padahal kan tiap hari pikirannya juga udah numpuk. Jadi yang sering-sering aja meskipun harus murah meriah sih. Kalau aku seperti itu, ya cuman sekedar nongkrong sama sahabat, cuman sekedar makan di angkringan gitu, masak bareng atau cerita-cerita aja gitu udah bikin happy banget gitu. Ya betul sih, kadang-kadang bukan kemananya, bukan apa yang dinikmati, tapi kebersamaan dengan teman, dengan sahabat gitu loh, yang bisa bikin pikirannya tuh jadi lebih fresh lagi, jadi lebih apa namanya, lebih ringan lagi gitu ya Farah ya. Kira-kira terima kasih. Sementara dari Bayu nih, Bayu makasih banget. Pernah nih Mbak coba healing mewah tapi malah capek karena capek pikiran.

karena budgetnya banyak banget. Karena budgetnya banyak banget habis gitu dananya. Akhirnya sekarang lebih suka yang sederhana aja sih, asalkan bikin tenang gitu. Nah lo ya, semuanya mesti disesuaikan juga dengan budget, dengan kemampuan gitu. Ini relatable banget sih. Jangan sampai suka pulang-pulang healing ini bukan malah fresh ya, tapi malah stres karena mikirin duitnya udah habis. Ntar habis ini mau hidupnya pakai apa dong ya. Saldo ATM-nya udah terkuras gitu. Oke, makasih nih buat Bayu udah bagi ceritanya, sharing juga cerita di sini ya. Kita tunggu juga yang lain. Silakan, mumpung ngopi spesialnya masih banyak nih sampai di jam 10 pagi nanti.

0: cerai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, masih banyak waktu nih untuk menikmati kopi spesial. Jadi Lila masih kasih kesempatan yang banyak juga ya. Mau bercerita pagi hari ini, healing itu menurut kamu, versi kamu tuh yang murah meriah aja atau yang ya harus mewah dong gitu. Kita masih tunggu di sini nih Sobat Bana. Bisa di-share di 0856345454545. Bis di seluruh dunia udah pasti gitu ya. Ini berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram. Bangunan inilah yang menjadi saksi bisu sejarah peradaban Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Sobat Bana. Tapi tahu gak sih kalau secara geografis kota Makkah ini pernah mengalami musibah banjir yang merendam seluruh bangunan Makkah ya, seluruh bangunan Ka'bah gitu, hingga berkali-kali nih bahkan, Sobat Bana. Nah, ini apa namanya, 5 tahun ini sebelum masa kenabian, Makkah ini dilanda banjir yang sangat besar sampai meluap juga ke Masjidil Haram gitu. Dan dikhawatirkan, waktu itu dikhawatirkan bisa meruntuhkan Ka'bah, karena sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Quraisy, Sobat Bana, Ka'bah itu dibangun hanya dengan menggunakan tumpukan batu dan juga tanpa perekat tanah atau yang lain gitu. Dan salah satu bencana yang paling sering terjadi di wilayah Makkah ini adalah banjir gitu. Dalam beberapa riwayat bahkan juga disebutkan ya, banjir besar ini pernah terjadi pada masa Nabi Nuh, kemudian menyebabkan bangunan Ka'bah saat itu mengalami kerusakan. Terus banjir juga terjadi beberapa kali di masa Nabi Muhammad, Sobat Bana. Bahkan sepeninggal Nabi Muhammad pun di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, banjir ini merusak dinding-dinding Ka'bah. Dan salah satu banjir yang sempat terdokumentasikan adalah banjir besar yang terjadi di tahun 1941. Sobat Bana, tanggal 19 Syakban 1939 Hijriah turun hujan lebat yang sangat lama, cukup lama gitu, mulai dari jam 2 sampai menjelang asar dan disambung lagi hujan keesokan harinya, sehingga terjadi banjir gitu. Dan banjir ini tidak hanya melanda atau mengenangi Ka'bah dan Masjidil Haram saja, bahkan juga seluruh penduduk kota Makkah ya. Kira-kira ada 1000 orang yang meninggal saat itu dan banyak binatang ternak yang mati tenggelam. Nah, ini salah satu banjir besar yang pernah melanda Ka'bah gitu.

apa namanya, pas kejadian itu sebenarnya ya di tanggal itu kan tanggal 19 Saban ya. Nah, di tanggal 20 Saban sebagian dinding Ka'bah ini bahkan mengalami keruntuhan gitu. Dinding Syami gitu. Ini dinding di sebelah timur dan juga barat ya. Kemudian juga loteng atap yang juga ambruk gitu. Sampai akhirnya menjelang maghrib dinding serambi Ka'bah pun ini mengalami keruntuhan gitu. Dan saat itulah kepanikan ini tentu saja melanda masyarakat Makkah. Kemudian penguasa Makkah saat itu segera memerintahkan agar tanggul pintu Ibrahim yang menjadi saluran air di Masjidil Haram ini segera dibuka dan air pun mengalir di hilir kota Makkah gitu. Ini salah satu kejadian banjir terbesar Sobat Bana yang pernah melanda Makkah ya. Baik Sobat Bana, kenapa peristiwa banjir di Makkah ini terjadi? Ternyata menurut para ahli ini karena letak geografi kota Makkah ini yang diapit oleh beberapa bukit Sobat Bana, dan ini menjadikan Makkah itu ada di posisi dataran rendah ya, yang letaknya berupa cekungan gitu loh. Nah, air hujan tidak dapat dengan mudah terserap oleh tanah, mengingat lahan di tanah Arab itu adalah lahan kering gitu, sangat kering gitu ya. Terus selain bencana banjir pada masa Nabi Nuh, ini juga pernah Makkah ini pernah juga terjadi beberapa kali mengalami banjir Sobat Bana. Salah satu yang paling besar juga ketika Nabi Muhammad ini berusia 35 tahun ya. Akibat banjir ini Masjidil Haram terendam air dan juga terancam runtuh.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih

sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, setelah kemarin tanggal 1 pas peringatan Hari Buruh, ini ada long weekend. Nah, minggu depan bisa menikmati long weekend lagi nih. Mungkin ada yang mau ngerayain healing gitu di long weekend nanti aja. Waktunya banyak. Kalau ini mungkin agak pendek ya. Kalau minggu depan mungkin agak panjang liburannya, silakan juga sih mau healing kemana gitu. Yang murah meriah atau yang mewah, gimana kalau menurut kamu Sobat Buana, boleh nih share lagi ceritanya di sini gitu. Ya. Ngomongin long weekend, libur panjang, ini memang bakal hadir lagi gitu minggu depan, periode 14 sampai 16 Mei ya Sobat Buana. Udah tentu potensi peningkatan aktivitas perjalanan ini juga bakal diprediksi kembali terjadi gitu, seiring minat masyarakat untuk staycation ataupun juga liburan singkat gitu. Nah Sobat Buana, kalau mau liburan buat kamu sendiri, mau healing yang murah meriah aja atau yang mewah gitu, boleh dong kasih tanggal kasih ceritanya di sini, kita tunggu ya. Kenapa liburannya, ada apa ini? Kalau hari Kamis ini sampai 4 hari loh ya, hari Kamis sampai hari Minggu bahkan gitu. Ini sudah ini juga sih berdasarkan 3 SKB 3 menteri gitu maksudnya ya, tentang libur nasional dan cuti bersama. Nah, 14 Mei ini kan hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Terus tanggal 15 Mei-nya hari Jumat itu kan cuti bersamanya. Nah, biasanya kalau hari Sabtu kan libur sampai hari Minggu, jadi sampai 4 hari. Long weekend banget kan Sobat Buana. Jadi bisa direncanain healingnya mulai dari sekarang ya Sobat Buana. Mau yang murah meriah atau mau yang mewah? Nah, kasih nih ceritanya di sini, kita masih tungguin pokoknya di ngopi spesial sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi masih ada waktu 20 menit lagi gitu. Oke, ada yang sudah masuk lagi apa belum? Selamat pagi dulu. Selamat pagi dulu dari siapa ini? Anto ya, makasih banget. Anto, kalau Anto katanya healing terbaik menurut aku di long weekend nanti. Bukan long weekend sih. Healing terbaik menurut aku di akhir pekan itu ya pulang ke rumah orang tua gitu. Soalnya kan aku kerja di luar kota. Jadi healing terbaiknya ya ketemu deh sama ibu sama ayah. Menikmati masakan ibu, tidur tenang, itu udah paling mahal banget rasanya buat aku. Ya begitulah kalau jadi anak rantau ya. Di luar kota mungkin kalau jauh-jauh amat berarti nggak bisa ini dong, nggak bisa tiap akhir pekan pulang. Nah mungkin long weekend nanti bisa pulang ya, karena cukup panjang juga sih. Nah ini healing level ternyaman juga loh Sobat Buana. Lama di tempat orang buat mengais rezeki gitu. Kalau ada kesempatan libur buat healing, ya healingnya dibuat pulang ke kampung halaman aja gitu. Ya Sobat Buana, sebenarnya sih gak ada yang apa ya, yang paling benar antara healing murah ataupun juga healing mewah, karena kebutuhan orang kan, kebutuhan tiap-tiap orang itu kan beda gitu Sobat Buana. Yang penting tuh jangan memaksakan diri demi terlihat bahagia di mata orang, demi terlihat sukses di mata orang, demi terlihat indah. Biasanya kalau teman-temannya lagi pada foto di mana gitu kan, kelihatan mewahnya. Jangan asal ikut-ikutan, jangan FOMO deh gitu maksudnya ya. Kalau memang adanya ngopi di warung pinggir jalan sambil lihat sawah, ya nikmati aja, kenapa enggak gitu kan. Kalau memang ada rezeki buat liburan yang nyaman ya disyukuri, kalau enggak ya tetap dong disyukuri gitu. Karena tujuan healing itu bukan buat pamer sih ya, tapi bagaimana bisa bisa mengisi ulang energi gitu loh, untuk bisa nanti ketika masuk lagi energinya full tank gitu, untuk bisa kembali berjuang lagi seperti itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh. Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Dari Winsport.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut.
7: Jadi bisa deh, ini apa namanya? Kunjungi lamanya BMKG gitu untuk bisa melihat bagaimana kondisi cuaca hari ini, prediksinya. Jadi siap-siap, bisa siap-siap dari awal sih gitu ya. Oke, sobat Bana yang masih pengin gabung di sini juga masih bisa banget. Kalau menurut kamu, kalau mau healing itu yang murah meriah aja atau yang mewah gitu loh, silakan deh. Kita tunggu ya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana untuk aplikasi X-Space Radio. Ayah yang pengin update cuaca dulu aja sobat Bahana untuk hari ini.

kita update yang untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya aja ya Sobat Bana. Untuk daerah Pacitan ini diprediksi berawan cuacanya, prediksi awan cuacanya berawan gitu maksudnya.

0: hingga 28 derajat. Nah, Madiun, Sobat Bana, hari ini diprediksi berawan, suhunya 22 hingga 31 derajat. Ngawi dan Magetan ini sama-sama juga diprediksi berawan. Tapi kalau untuk Magetan, kisaran suhunya ini 22 hingga 29 derajat. Sementara untuk Ngawi, 23 hingga 32 derajat. Dan untuk Bojonegoro, cuaca hari ini juga diprediksi berawan, suhunya 23 hingga 31 derajat Celcius gitu. Baik, masih ada yang ikut gabung di sini apa enggak? Oh, masih ada satu lagi Mas Andri nih. Makasih banget. Healing murah meriah atau healing yang mewah? Kalau Mas Andri katanya yang penting sih bisa jauh sebentar dari kerjaan dan notifikasi kantor aja sih buat aku. Gitu aja, sederhana aja gitu maunya ya. Setuju sih, kadang-kadang yang perlu diistirahatkan tuh bukan badan aja, tapi juga grup kerja. Kadang-kadang notifikasi dari grup kantor mungkin di saat pingin benar-benar beristirahat, ya dinonaktifin dulu aja gitu ya. Jadi benar-benar bebas, pengen menikmati harinya dengan istirahat full gitu. Oke deh Sobat Bana, apa ya, dari beberapa tadi yang udah kita obrolin pagi hari ini, mungkin kita bisa bilang kalau healing itu nggak selalu soal murah atau mahal sih ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu bisa merasa lebih tenang, merasa lebih ringan, merasa lebih nyaman dengan diri kita dan siap untuk menjalani hari-hari berikutnya gitu. Jadi weekend ini mau healing murah atau mau healing mewah, semoga aja tetap membawa kebahagiaan buat semua gitu. Oke, Sobat Bana, itu dia tentang healing murah atau healing yang murah meriah atau healing yang mewah.
1: Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Sobat Bana, makasih banget loh yang sudah berbagi ceritanya di sini. Kasih pilihannya mau healing murah meriah atau healing yang mewah. Tapi semua apapun pilihannya, yang penting sih bisa membawa kebahagiaan, pikirannya jadi fresh gitu juga ya, lebih positif lagi dan imbasnya juga akan positif untuk aktivitas di hari-hari selanjutnya gitu. Makasih yang udah ikutan pagi hari ini di Ngopi Spesial. Kira pamit dulu, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia dengan cara dan versi kamu sendiri gitu. Terima kasih ya, have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Third time.

Terima kasih. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: sih? Cina seperti ada di apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu apa?
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Yo wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku yo beruntung wis mbokjak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperisi.
3: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iya jangan gono-gono krian kok iso ya.
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jeruaya, Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: Yen kowe golek sing

stop. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Envita Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus

0: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Wow, Mas Bajul.
3: Yo,
2: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
3: Senang sekali.
2: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdoa aja di sini.
3: Ada si Mbak Mimi itu.
2: Ya. Ah, Mi itu siapa Mi?
3: Mbak Mimi.
2: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
3: Kalau iya. Di Jawa Timur ada dangdut koplo.
2: Iya.
3: Di sini ada dangdut cantik.
2: Dangdut cantik. Siapa tuh?
3: Coba panggil.
2: Coba panggil ya. Kak Michelle. Wuh, boleh kasih aplausnya dong.
4: Aduh. Halo, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam, Kak Michelle. Aduh, ini istimewa Mas Bajo. Karena malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan munculnya di layar lebar. Nah sekarang ini nongolnya malah di panggung dangdut. Aduh,
4: bener-bener nekat deh malam ini.
2: Iya.
4: Mencari pengalaman baru.
2: Luar biasa.
4: Harus berani malu.
2: Iya dong.
4: Biar seru.
2: Iya. Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi lo ya.
4: Nekat, modal nekat.
2: Oh modal nekat aja.
3: Awas lo Jeng.
2: Apa?
3: Jawa Timur hancur habis ini.
2: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajol?
3: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
2: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita goyang rame-rame semuanya sudah siap. Sikat om. Angel Pol.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025 film Angel Paul.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru, duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya, bukan cuma lihat lewat kamera.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot.

0: Udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
2: Baby happy, mom happy. Windscare.
1: Hai hai sobat Bahana. Sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Pues es to be.
1: Si toda pi.
0: Lo más importante.

0: tekan.
1: Gak tekan, Bos.
2: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
3: Ki, langsung jalur kata-kata. Hah? Jalur kata-kata. Kan kata-kata ini apa?
1: Apa ya?
0: Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
4: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aduh, juang gak dianggap.
0: Gak bisa aku.
5: Baru, Stoklin Soft Surgeon Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Surgeon Double Perfume. Hadir ke...

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hirup pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing,

healing, gak harus jauh atau mahal buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 Radio Sobat Buana Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setiabudi menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini dengan ceria ya, di mana suasana untuk Ngawi panasnya luar biasa ya. Oke, selama 1 jam kita hadir untuk Sobat Bahana bersama BPR Jatim ya. Kita tunggu di 0856 3454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Urusanmu, rasa ngurusi ure. 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Hadir untuk Anda Diki Sabrina.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan ya. Ada di Kecabrina, rasa nyangkem. Nah ini ya, gak usah banyak mulut seperti itu. Kita tunggu sama siang. Kau pengen bergabung sobat Bana di 0856345 4545. Sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda untuk mendapatkan modal semua usaha Anda. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana ya. Dan masih bersama BPR Jatim. Untuk Bank UMKM Jawa Timur, ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimum 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, Sobat Bana hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Masih bersama saya, Sobat Bana, diajak mobil spesial Sobat Bana, ya, tetap kompak selalu. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya
1: sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two, three.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki, Pak Salam. Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Kisinan 2. Tetap kompak. Terima kasih Mbak Emi ya, yang ada di Belut. Tetangganya Pak Debadi ini ya. Panasnya luar biasa Mas, sama ya. Panas apa ini yang membuat kita terkadang pun apa kepengennya menikmati suasana santai sambil menikmati kopi ya. Sekali lagi Sobat Bana, Bangun MKM Jawa Timur ini bisa untuk membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor dan transfer. Dan Bank UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, ada ATM-nya. BBR Jatim, cepat, mudah, murah. Ada Mbak Didit ya, selamat siang menikmati es kelapa muda. Oke, sama-sama menikmati kopi, ada yang menikmati es kelapa muda. Kita tunggu. Sobat mana yang kepengen bergabung di 0856 3454545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih bersama saya Bana di kesempatan siang ini yang luar biasa panasnya. Kira-kira berapa derajat nih ya? Semoga hati sobat Bana enggak panas. Dengan hati yang tenteram, kepala dingin bisa membuat bahagia Anda ya. Oke, sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor Cabang Ngawi Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-799-778. Kantor Kas Nyogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Dan kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas, Caruban, Desa Gedong Brau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikugun Ngerambe atau Selatan Balai Desa Walikugun, telepon 671-3000. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudonong Gendengawi, telepon 447-7832. BBR Jatim, cepat, mudah, murah. Masih bersama saya, Saud Bana Awabana di siang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Sebut Bana, namanya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi Bana ya bersama BPR Jatim. Bersama saya Bana, diajak ngopi
4: Bana. Semakin meresahkan.

104,5 FM Bahana Radio. Sebut Bahana, Polda Metro Jaya mengerahkan Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan dalam operasi penegakan hukum terhadap jaringan judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Berita yang dilansir antara untuk siang ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengonfirmasi kehadiran personel Brimob di lokasi operasi tersebut. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadi

0: lebih nikmat. Kecap Cap Bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap Cap Bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap Cap Bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Dan tetap kompak, tetap semangat untuk yang baru saja bergabung ya. Ada Mas Andre. Selamat siang. Ya, suasana cukup panas. Salam untuk teman-teman yang ada di Street Food ya. Selamat menikmati akhir pekan, lagi mempersiapkan diri nih nampaknya. Ada kalah, yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,4

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Selamat Puji. Kalau

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya, dan tetap semangat untuk Mas Denny ya, yang ada di mana nih, Serigati. Oh ya. Nah, sobat Bana, wajah bengkak saat bangun tidur seringkali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Kondisi ini dapat membuat wajah tampak sembab, mata terlihat lebih kecil, dan kulit terasa kurang segar. Kondisi ini dipicu berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, dehidrasi, konsumsi makanan tinggi garam, perubahan hormon, hingga posisi tidur yang kurang tepat. Kondisi ini bisa dipicu berbagai faktor ini, sobat Bana ya, mulai kurang tidur, sekali lagi dehidrasi, konsumsi makan tinggi garam. Perawat dermatologi sekaligus ahli estetika, Natalie, menjelaskan pembengkakan wajah umumnya terjadi akibat referensi cairan. Pembengkakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti dehidrasi, pilihan makanan, dan alergi. Nah, ada 7 cara yang mengatasi wajah bengkak, sobat Bana ya. Tapi sebelum kita perjelas satu persatu, kita nikmati tembang yang hadir.
1: Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, ada cara mengatasi wajah bengkak. Nah, ini ya, ketika kita bangun tidur, lakukan pijat wajah untuk melancarkan drainase limfatik. Pijat wajah menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu mengurangi pembengkakan. Teknik ini bekerja dengan merangsang sistem limfatik agar cairan berlebihan yang menumpuk di jaringan wajah dapat mengalir lebih lancar. Ahli estetika, selebritas Joanna Vegas menyebut pijat drainase limfatik sebagai teknik yang efektif untuk menyegarkan wajah. Pijatan dilakukan dengan gerakan melingkar lembut dari area mata menuju dan leher. Nah, cara ini membantu mendorong cairan keluar dari area wajah sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Untuk hasil yang lebih optimal, pijatan dapat dilakukan menggunakan giok roller atau gua sha. Kedua adalah gunakan kompres dingin. Suhu dingin membantu menyempitkan pembuluh darah sehingga pembengkakan dapat berkurang lebih cepat. Dokter kulit bersertifikat Kathleen S. Fish Cici mengatakan kompres dingin merupakan metode sederhana yang sangat efektif. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain menggunakan sendok dingin, masker pendingin, es batu yang dibungkus kain atau irisan mentimun dingin.

0: yang spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
6: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
7: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
8: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan kita masih membahas tentang ini Sobat Bana, wajah bengkak.

saat bangun tidur. Yang ketiga, perbanyak minum air dan batasi makanan asin. Banyak orang mengira pembengkakan wajah disebabkan tubuh kelebihan cairan, padahal dehidrasi justru bisa menjadi pemicunya. Ketika tubuh kekurangan cairan, saudara, tubuh cenderung menahan air sebagai mekanisme perlindungan. Akibatnya cairan menumpuk di area tertentu, termasuk wajah. Karena itu, memperbanyak konsumsi air putih dapat membantu tubuh melepaskan cairan berlebihan. Dan yang terakhir, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Posisi tidur ternyata sangat mempengaruhi kondisi wajah saat bangun pagi. Tidur telungkup atau menyamping dapat memberi tekanan pada wajah dan menghambat sirkulasi cairan. Menurut Aguilar, tidur terentang lebih disarankan untuk mencegah pembengkakan. Dan sementara, Dr. Viscusi menambahkan bahwa posisi kepala sedikit lebih tinggi membantu mencegah cairan berkumpul di area wajah. Menggunakan 1-2 bantal tambahan bisa menjadi solusi sederhana. Cara ini sangat efektif terutama bagi mereka yang sering mengalami mata sembab saat bangun tidur. Itulah sebab bana wajah bengkak saat bangun tidur. Dan ada beberapa cara mengatasinya. Kita berpisah dulu Sobat Bana di ajang Ngopi Bana edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wes lah yuk.
1: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, mas tapi ngerti mas. Awak dewet tunggu. Tidak enak sih berubah atau gak cuma. Mending bareng.
1: Terserah.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget?

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuak, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga

0: perbaiki kebiasaan sehari-hari karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
1: Mana? Katanya minggu ini.
2: Iya, maaf Pak. Iya.
1: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
2: Iya, secepatnya aku selesaiin.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
3: Desa Sumber, Kradenan Bloro, Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
5: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
3: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
6: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: P.
1: Itu aja.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: kesulitan move on itu bukan pada orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Caya ya.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

dan keselamatan jamaah dalam musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Wana Radio.

Informasi Sobat Buana, bila ada sesuatu kejadian di sekitar Anda bisa langsung di 0856345 4545. Nah, masih membahas tentang jangan abaikan, waspada tanda-tanda bahaya saat kehamilan. Oke, salah satu komplikasi yang cukup sering ditemukan pada trimester pertama adalah hipermesis gravidarum. Kondisi ini ditandai dengan mual dan muntah berat yang melampaui mual di pagi hari seperti biasanya. Jika tidak diatasi, kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi dan kekurangan nutrisi pada ibu. Selain hipermensis gravidarum, keguguran juga menjadi komplikasi yang paling sering terjadi pada awal kehamilan. Kita tunggu di 0856345 4545. Meskipun suasana gerimis berbana ya, kita tetap menyajikan tembang-tembang untuk menghibur Sobat Buana di ajang Ngopi Senja.

tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

5 FM Mbak Ana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, 22 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Mbak Ana, ya. Ada terendap olahraga miliknya si cantik Duna Leoni, ya. Nah, ada Mas Roy, selamat sore ya. Kalau di Ngawi ini udah reda, tadi gerimis besar-besar ya. Oke, sobat Mbak Ana, komplikasi lain yang perlu diwaspadi adalah kehamilan ektopik, yaitu kondisi ketika janin berkembang di luar rahim. Ini kondisi darurat karena bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Nah, kehamilan ektopik ini umumnya memerlukan penanganan medis segera karena berisiko menyebabkan pendarahan internal yang sangat berbahaya. Lebih lanjut, infeksi seperti infeksi saluran kemih juga cukup sering terjadi selama masa kehamilan. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita kumandangkan salat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang jangan abai waspada tanda-tanda bahaya saat kehamilan. Nah, pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk meminimalkan risiko komplikasi dari Chris Santos menekankan pentingnya

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu di jam mobil senja ya. Edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei. Tetap semangat. Selamat menikmati malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pengakuan pilu seorang perempuan di dalam platform media sosial X. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, perempuan itu mengaku menjadi korban dugaan eksibisionisme di sebuah rumah kos kawasan Jalan Gandaria, Kota Malang. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya Sobat Bana, 9 Mei. Dan pastinya untuk Sobat Bana nih di malam Minggu yang pengen ngobrol barengan sama Cindy di sini bisa banget di 085634545 dan juga untuk Sobat Bana nih bisa bergabung melalui sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi dan Sobat Bana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bana yang pengen request-request juga boleh, jadi tetap stay tune aja ya di ajang Ngopi Santai.
1: Tanda ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara hai dewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
0: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapang, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
0: Wah, kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Kok putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: power gain, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Có rồi mình đánh bóng đá cái nó xí cái tả à cũ à.

0: lagi apa nih? Fokus banget sih. Lalu Pita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana. Mana? Access Radio.
0: Oh, Access Radio. Access Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Express Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Bana semuanya, di malam hari ini Sidi pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Nah Sobat Bana semuanya, di malam hari ini udah bergabung nih, ada Kak, namanya siapa nih? Ada Kak Itul. Ini namanya lucu banget ya. Ada Kak Itul nih, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Terus

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan di mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus ga oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gak mau makannya. Ojo no susu suwe to.
1: Nang menang sawit kan lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal ngapa tuh? Nah, gue juga ngapa lo. Terus tau tuh gak no, manokku menang. Gue tak tuh kok

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah

Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xpace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xpace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.

104,5 FM Bahana Radio Sepotuannya. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di acang Ngopi Santai.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Semut Bana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai. Dan pastinya Semut Bana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Semut Bana yang sudah bergabung melalui

WhatsApp kita. Ada Kak Widya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Terus kemudian juga nih udah bergabung ada Kak Budi. Terima kasih, ada Kak Santi juga nih yang ada di Paron. Terus kemudian juga ada Kak Mio. Widih, namanya Kak Mio ya. Ini kata ada di Sidolaju, Widodaren. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pasti yang sebelumnya masih ada 30 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Kerpora maksimal pupuk tabur wis tak gunakke akeh nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan. Koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuh, lihat.

0: Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu, Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu, karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: آره جون استغفر الله العظيم لارون سم
1: بیا تو یا لو کوی کی نیاپو
0: disregel lamin ya mal
1: sapa kowe aku ora kenal
0: jeblok mlapane lo
1: ya Allah iki remuk iki ya
0: ora remuk kene tanganku yang tanganku loro
1: ndi kene tak delok ya
0: tangan sing ki yang
1: opo iki ya
0: iki kan dino ulang tahunmu lebih bersih ya yang tapi adik kapan juga ya yang
1: apa tuh yang gue mikir kuwi
0: aku pengen gue kue keliling dunia
1: aku bayangnya ra tau yang
0: moga-moga ada yang di luar negeri ya bari kia sugi terus yang luar negeri ya
1: amin
0: coba kelilingnya happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan sih, apa iki?
3: Yo.
2: Ya. Ya.
3: Mana ayo.
1: Ya luwe.
2: Malah jam makan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sing sini. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
2: Makasih ya, ya.
3: Sama saya.
1: Ini yang pailer kayak gini.
2: Apa?
1: Pailer.
2: Ya, ini yang nyampleng, mantap, nyeni, porem, polmar, buka sarapan sana. Jangan nyenengnya ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera, tenang ini.
3: Ya, suara apa kayak?
4: Hantai, hantai, hantai.

yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
1: Power Geng Push!
2: Jok, ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: top.
1: Aja nganggur pokoknya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume hadir ke
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter.

0: lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: Mana? Katanya minggu ini.
2: Iya, maaf pak. Iya.
1: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
2: Iya, secepatnya aku selesaiin.
1: Udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing penting to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Bune, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saklek panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Stoklin Soft Gem Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Gem Double Perfume hadirkan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Oh, lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Pian pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: power geng, push.
1: Jodoh, ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
1: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati nggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu.
2: Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah dimanapun berada,

Ma'akal tafafnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semuanya. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Sahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Sahid Joban, Ustaz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang kaisar, raja dari Romawi, namanya Kaisar Julian. Dia buat kalender, maka kalendernya itu disebut dengan Julian Kalender, sesuai dengan namanya, maka namanya Julian Kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustaz Somad, namanya Somadian Kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan. Maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian

yang dibuat oleh Paus Gregorius, namanya Gregorian Kalender, dikirimlah ke anggota-anggota PBB. Salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender. Itulah dia kalender yang kita pakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan Gadria. Maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiah. Kalau Muharram, Safar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustadz berapa? Mau Syamsiah apa Qomariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Ah ribet Ustadz, gak jadi nanya lah. Gak apa-apa. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pergantikan, silih berganti. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadassinina wal hisab. Untuk tahu perhitungan tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulannya ada tapi tahunnya enggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa selalu dikaitkan dengan peristiwa? Karena mereka enggak punya tahun. Jadi dikaitkan dengan peristiwa. Sama misalnya seperti ibu, anaknya lahir terus ibu enggak catat tahun berapa, tapi ingat peristiwa. Ibu lahir tahun berapa? Ya kira-kira Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah. Berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapu. Kalau yang nomor dua ini lahir waktu itu pohon kelapa di belakang rusun rumah disambar petir Pak Ustadz. Kalau cucu yang ini, cucu ini namanya Covidia, waktu Covid Pak Ustaz. Covid berarti 2019. Nah, mengaitkan satu dengan peristiwa, maka kedua bulan dan matahari dipakai sekarang di Indonesia. Ustaz Somad lahirnya tanggal 30 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Saya lahir tanggal 30 Jumadil Awal, kalau Masehinya 18 Mei. Tahunnya apalah arti sebuah tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa Allah pergantikan hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi windu, windu jadi abad? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Liya'lamu, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamu Allah.

amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma dua, untuk menguji siapa yang imannya istiqomah. Tahun 2024 istiqomah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustaz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja. Masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau enggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L, lemah lesulit, toy loyo lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Tinggal 8, yang 8 itu kemana? Kabi kaci, kabi ham 1 jam. Coach-coach hutahi 1 jam. Scroll-scroll-scroll 1 jam. Instagram 1 jam, Facebook 1 jam. Telegram, miligram, kilogram. Grup WhatsApp, grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup mak-mak garis keras. Habis waktu semua. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk antara dua rahmatik, bukan rematik. Duduk antara dua sujud minta kasih sayang Allah. Rabbil firli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Namanya siapa? Almarhum. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Terus masuk surga kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi ngelihat terus ke atas, lihat apa? Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar, saya berhenti break sejenak. Azan asar, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan. Nah, setelah azan, kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustaz Somad ceramah biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum, pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz gak sholat? Saya sudah jamak takdim. Tadi ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan sampai selesai sholat, Ustaz mana gak sholat? Oh, keluar isu besok, Ustaz Somad aliran sesat.

اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ini ruh, ini jasad. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup, dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau ruhnya keluar dari jasad, enggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, "Mama, aku udah bosan ibadah." Keluarkan ruhnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Maka ketika roh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya empat. Yang pertama, ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya sholat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki, yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar.

0: والنعمه لك والملك لك شريك لك. Melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, itu namanya ibadah ibadah badan. Apa ibadah badan lagi sampai berdarah membela Palestina perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takbirnya, ini berarti masih kuat tausiah agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat?
1: Saya enggak kuat.
0: Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup nih. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Kita nanti habis ini pulang. Nah, lalu yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah.

Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta, disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta besti. Ini ada 1,000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1,000 orang berarti terkumpul 2,5 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, gak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak gak ada, sebatang kara, gak bisa berusaha, sakit-sakitan. Maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok, 2 sendok. Jadi sebulan ya paling 1 juta. Kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Gak cukup Pak Ustadz. Loh makannya kan gak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif. Namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif, bisa kerja. Ibu kerjanya apa bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh, gimana kalau kami bantu dari Basnas zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana caranya trika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing. Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid. Masjid apa ini? Saya tahu, kan ada tulisannya. Masjid Al-Muhsinin ini, jangan sampai baju koko, kain sarung, celana dicuci dengan celana anak yang bekas kencing, lalu kemudian langsung masuk pengering, langsung dijemur setrika, dipakai. Itu gak bisa dipakai sholat, bu. Kenapa gak bisa dipakai sholat? Karena sudah mutan najis, berubah menjadi najis. Lalu bagaimana caranya supaya gak najis? Dibilas. Nah, ini banyak sekarang yang gak bilas. Kenapa gak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan ke pengering, jemur kering, jangan sampai bau apek, sumpek. Lalu kemudian bersih. Dan setelah itu dia buka laundry kecil-kecilan. Itu namanya produktif. Jalan keliling, bawa kuali gorengan. Oh, kalau keliling berapa kilo Pak? Ya paling kuatnya 2 kilo. Gimana kalau dibelikan motor? Kualinya di mana? Gimana kualinya? Di samping becak. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Enggak jual gorengan lagi, lebih asik balap Pak Ustadz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Gimana letak idealnya?
AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya enggak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun enggak hidup. Ya siang Pak Ustaz ngapain dihidupin? Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah, ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya? Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi. Why not? Saya jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf. Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal, anaknya, istrinya, cucunya gak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya ninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid. Terus ditanya, kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya. Ya tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Dia ambil mikrofon, kepada kaum muslimin silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua. Karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta. Ngasih duit, infak. Kalau sedekah, sedekah enggak perlu harta, senyum aja sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti pas lewat orang langsung. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf, kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf enggak benar, karena kita enggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit, saya berwakaf, lalu kotaknya nyangut, aku terima, aku terima, aku terima. Dari bunyi ketawanya, ini jamaah al-musinin ini enggak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah. Bisa berwakaf, berzakat, dan bersedekah. Bangun masjid, pakai harta. Menyantuni anak yatim, pakai harta. Mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda, pakai harta. Sholat mesti menutup aurat. Menutup aurat pakai kain. Beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja? Kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu besok ditanya, kamu gak kerja apa? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya,
Gimana makan siang?

serahkan kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan.

ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam nggak bisa. Sholat berdiri encok. Sholat duduk urat kejepit. Sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju? Setuju. Setuju aja. Bismillah.

bi'ahlil badri ya Allah. Itu ibadah apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya ambil bakwan. Beli tasbih bezik.

minalkhotoya. Ada orang kalau sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow, datang kawan. Gimana kabar siapa? Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu dengan ibu menceritakan orang lain, ingat ketika ibu enggak ada, dia akan menceritakan ibu ke orang lain. Boleh untuk update status. Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara, gimana kabarnya anak saya suami saya? Subhanallah. Kalau enggak dibacakan, enggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ruqyah langsung. Kenapa? Karena lisan ini paling mengerikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan asar berikut ini. Itu masuknya ibadah harta, ibadah badan, atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diisi dengan selawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Siapa yang tidak mengindahkan azan, tidak menjawab azan, melecehkan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan jawab. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Ini khawatirkan matinya su'ul

Fatimah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah. Ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Apa itu hati? Sabar, tidak melawan. Bu. Tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat situ, I love you full. Maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone, terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh. Kesempatan gak datang dua kali, bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya. Adinda, tadi ada orang mau minta proyek bawa uang dolar Singapura satu koper. Terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang, bodoh. Kenapa gak diambil, kita mau liburan. Sabar, bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU. ICU itu artinya I see you, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean ora ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau enggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar, tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat justru tidak sabar. Betul? Waktu sedang sakit di rumah sakit megang tasbih. Pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si An. Sampai mati saya enggak mau pesan. Anak saya sudah pesan, kamu, anakmu, cucumu sampai 7 turunan jangan nikah dengan anaknya. Ini bukan ibadah hati. Ibadah hati itu saya sudah maafkan Pak Ustaz, semuanya sudah saya maafkan. Terus, tapi kalau untuk jumpa enggak mau. Ya sama aja. Menahan hati dari dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad, pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah? Ini istri berkunang-kunang. Oke, okay, I am coming. Dokter pun datang periksa, waduh darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing. Karena kambing sudah

Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus rupanya pas kondangan tadi datang teman mobilnya bagus. Nanya, itu mobil kamu apa rental? Berharap jawabannya rental. Dia bilang baru beli. Oh, cash apa kredit? Cash. Ngelihat teman kondangan pas mau pulang jam berapa ya? Aduh, saya mau pulang jam berapa? Rupanya gelangnya besar. Nakanya ibu, ini Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya. Saya nggak tahu siapa yang tahu. Saya jauh, mana saya tahu. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang celaka 12-nya gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, enggak taunya rantainya juga imitasi. Aduh, kan rugi dua kali. Itu namanya penyakit hati. Tapi ibu-ibu di Masjid Al-Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit. Tapi gak tahu juga ya. Ini ibadah-ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat-empat ibadah ini insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Semua kita ini masuk surga insyaallah. Cuman penerbangannya ada yang langsung, ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh, teman saya kok enggak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kertas pertanyaan. Oh, MC. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman 5. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustadz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup? Gak mungkin lah Pak Ustadz saya mati, orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat, ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustaz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita semua kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita semua husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU. Yang KPU pileg kemarin. Diantar ke TPU sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat, Papa! Ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya dikit. Hari pertama nangis, hari kedua mulai ngambil remote nonton TV.
Hari ketiga mulai nonton handphone pengiriman video. Hari kelima mulai ngambil surat tanah, balik nama di BPN, Badan Pertanahan Nasional, telepon notaris, berganti namamu Pak dengan nama. Hari keenam pergi ke kantor Samsat, bawa STNK, BPKB, fotokopi KTP dan KK, balik nama orang lain. Kenapa nama STNK BPKB diganti nama orang lain? Karena kantor pajak enggak mau ngutip almarhum. Hari keenam, gimana mental kalian sudah siap? Surat nikah berganti dengan nama, ini yang paling menyakitkan. Berganti dengan nama orang lain. Wah, Ustaz Somad ini apa ini? Ustaz provokator. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa ini muhasabah. Tahun 2025 kita makin muda atau makin tua? Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir. Ketika kita mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, jenderal bintang 4, apakah bintangnya di bawah? Enggak. Ibu punya baju kebaya 3 lemari, apa di bawah? Hanya 3 kain kafan digulung dodol Garut. Dimasukkan ke liang lahat, bantal yang harga 300 ribu 3 juta, kasur yang berharga 1 miliar, tinggal diambil orang lain. Bantal kita hanya gundukan tanah 3, satu di tengkuk, satu di pinggang, satu di kaki. Ditimbun mereka, ditinggalkan. Rumah kita yang bangun, kita yang cari arsiteknya. Selesai itu, rumah itu dadah. Betapa menyedihkannya manusia. Mereka mulai tahlilan. Ingat Pak, bapak mati, kawan makan ayam. Malam ketiga, bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa menyedihkannya manusia. Tapi insya Allah, bapak ibu dapat berita Ustaz Somad meninggal, semua jamaah Al-Muhsinin akan mengirimkan. Kita baru saja dapat berita bahwa Ustaz Somad meninggal di Riau, untuk almarhum Ustaz kita yang baru saja menyampaikan. Memang waktu dia terakhir tausiah itu, saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Untuk dia, guru kita semua, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke liang lahat. Seminggu yang pertama kali keluar dari badan adalah kelopak mata mulai copot dan biji mata keluar seperti bakso copot kosong. Kulit kepala mulai mengelupas dan kuku mulai keluar. Sebulan dalam liang lahat, perut mulai menggelembung usus, cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, "Sorbu, brownies sudah siap." Mana wajah glowing dengan skincare hitam? Mana yang katanya mancung? Mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 2-3 sak semen batu bata kerikil pembebasan tanah, itulah yang akan mengalir. Mereka sholat di Masjid Al-Muhsinin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha. Mereka akan mengirimkan bacaan Yasin. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, pelit, bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala,
harta hanya tinggal kenangan. Yatsma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada tiga. Yang pertama maluhu, hartanya hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, anaknya, mantunya, semua pakai baju hitam datang ke kuburan. Acaranya Man in Black. Selesai acara pemakaman yarji usnani, mereka pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, salat yang kau tinggalkan itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya, sehidup semati sayang, kau hidup aku mati. Yang katanya, ini harta kita bersama sayang, berubah menjadi harta gonogi. Kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia kecuali orang-orang yang sadar. Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab kubur? Nantang, sabar. Sampai masanya nanti mati, kau akan melihat secara nyata. Semua yang nyata sekarang, suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Tipis, setipis kulit bawah. Orang sedang ceramah, mati. Orang sedang khutbah, mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Saya tadi ceramah jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 3 kurang 10. Satu jam saya ceramah, anak-anak masih fokus. Itu hanya ada di Masjid Al-Muhsin. Anak-anak fokus. Kenapa anak-anak ini fokus? Karena dikasih makan buah. Anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini, hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang, apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini, bapak ibu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid ini lagi tausiah. Dan saya datang kemari. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak ini mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua. Kita berpikir tentang masa depan. Bagaimana kita nanti, kita akan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kita bawa mati hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Yang kita bawa mati hanyalah 2-3 sak semen batu kerikil bata untuk panti asuhan. Yang kita bawa mati adalah lisan berzikir subhanallah, tahmid, takbir, takbir. Yang kita bawa mati adalah menasehati kawan, jiran dan tetangga. Yang kita bawa mati pas gajian kita ambil minyak 1 kilo, beras 5 kilo. Kita bungkus, kita serahkan ke anak yatim. Yang belanja bapak, habis gajian bapak belanja, pulang ke rumah kasih ke istri, istri yang menyerahkan ke anak yatim. Jangan bapak yang menyerahkan. Kalau bapak yang menyerahkan, emak anak yatim cantik, pecah perang dunia ketiga. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya gak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati enggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisap apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu di dunia jadi binatang,
maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu. Akhirnya sampai juga sudah, makanya dari tadi saya ngeliat ke sana, ngeliat jam. Rupanya saya sudah 10 menit ngomong di hadapan bapak ibu semua. Saya enggak selamanya ngomong 1 jam. Di beberapa tempat 15 menit saya ngomong langsung saya tutup. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua. Saudara kita di Palestina, saya berapi-api, dia berair-air. Tapi di Masjid Al-Muhsinin ini, Masya Allah, Tabarakallah. Nanti kalau ada yang nanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Muhasabah, introspeksi diri akhir tahun 30 Desember. Dan besok adalah hari terakhir. Kapan, di mana, kita akan kemana. Dan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dan kita akan mati menghadap Allah SWT. Lalu bekal kita cuma ada 4 ibadah. Apa saja 4 yang ibadah itu? Aduh, aku gak ingat tadi apa itu. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Saya ini orangnya Pak Ustadz kuat ibadah badan. Bagus. Saya enggak bisa ibadah badan Pak Ustadz, tapi saya kasih ibadah harta, transfer. Saya badan enggak kuat, harta juga enggak kuat Pak Ustadz. Ibadah lisan. Lisan juga enggak kuat Pak Ustadz. Ibadah hati. Hati juga enggak kuat Pak Ustadz. Mati aja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah kebaikan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Tapi Cina seketir ada apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya. Penodo bapak
0: Oh, ini dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbokjak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
0: Wow.
3: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iya jangan menggunakan negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jeruaya, Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
3: Hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untung ter...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal. Buat bisa refreshing, yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut. Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam, pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: dilindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
2: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
1: Tapi kan gak enak hal kayak gini.
2: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Aku gak bisa terusin hubungan kita.
1: Tunggu, Al.
2: Aku udah tahu kamu sama dia.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.